kani kawi akarili karura. Ei, nawe kani makaru peme arai meloro newe to anjaro. To wawilunga wepone Radio Jinju Rosonde upa FM.